0: Ojode. Yendo ni yare na disyo. Enda manga odi.
1: Kiolong ejuma mosi sa domnare enka Kenya. Omesa shoso wan enka Kenya. Ibuirare antena nai.
2: Maya FM.

0: oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane fe,
0: oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wanganolosho.
2: Siba katukuli nye wanganolo shone sulakiti yatu wa enka kenya mayen pokyo longe Jumatatu merabeke Jumasara mwanare medoshu songwa na entade kenya kigranga mara chulo buruwa tofoti tofoti inyona lo itadoko ya timuruwa poka na banini tita enka kenya eno longe dura na tosho yuga na semu safari komo etel ncho yuga oratioti lemurua
3: oratioti lemurua
4: lemurua nafagira babalusi alala ya sale ayana muria nana lebo Jengal langgar yang zaman yang sengkiran orang kami. Ila balam ini nalar lagi dari hari ini. Wangjan baru ini. Dia baru orang kerja. Ada malam ini nello. Hari ini bukan lagi main dengar. Ia normal main dengar ni. Karena orang zaman ni. Kalau ni lain yang naik. Bodi bodi. Cara yang milyun tu kita mahu mana lepas ayo kan, lewi anggaran apa nasib yang kita nasib mati yo, ni boleh beranai. Cara jalan cara baik jika jika baik, ambil orang ni ni anggaran ni mana yang anggaran seru, awal ayo yang kan ni, ni lepas anggaran sungguh, pada kasar lagi, ni kan orang na pasar ni na jenama pasar ni jalan main beli orang aje. Inoro basari, karena nana lima mana ada jadi inoro na basari aye najibu ala jadi, ni ala lari angkop, ala jadi jangan ni aluan na ala lari angkop, ini kan aja ngah lari ko, ala jadi jadi aluan na jangan doa aluan ni bani jing lagi aja mana, aye inoro inoro ini dia aye, ini dia lah angkop, kalau bunyi aye nana ada je, tiada mandi lagi. Kerana tuan ada yang nampak ni, nanti dia tu, tiada lah. Kalau mana awak ni nyanyi, jadi nanti kalau orang ada yang dorong nyanyi, nanti ada lagi ni. Hari ni ni kalau orang ni kalau ni lar, ni lihat ni di luar ni, ni yang mana siapa? Ibu nara marah, nado ni saya usul. Lebih lagi tu kerana mangga ni, jadi orang rumah ni ambil ni ada bayi ni ada, jadi sebab nado ni ambil ni ada. Nama nama ni jamai. Jadi jadi orang lari golang. Anda dongganya yang lari orang mau. Ilegal bagi narawan. Anak balang kalau ada humara. Karena yang kalau mana ada, yang belaga yang dong naji, yang belaga yang naji. Jadi rumah niwa jodoh ke. Nara bayar ada lelaki yang murid ni, woi. Tentang ayam mai.
2: Asyoling tenggara kalau hati hati lembur balik jauh yuk. Ini jenis ini nombor agak lebih meningkat lagi kai. Asalnya kerja maksudnya kincir.
3: Kebetulan saya nusul orang orang itu dalam urusan apa engkau jisana. Roli mumba pengen apa itu dua hari nombor ini syarat maksudnya adalah 66% tiada orang orang itu dalam urusan.
2: Aiyah, cuy orang orang itu dalam urusan.
3: Orang itu dalam urusan.
5: Orang itu dalam urusan. Kehaji orang ini juga dan seorang dalang asal jiluni orang ini dalam urusan. Ini malam aja nasi ayam sudah yang nanti ya kan yang kaya dengan orang ramai orang ni. Ini yang agen yang mulai dari mana ini ada kan yang kaya dengan orang yang bijak kaya kan yang kaya dengan orang yang berubah cerahan sama orang yang malam aja nasi ayam. Ini malam aja nasi ayam mana kan yang nara cerahan nana gunung. Allah sudah yang nanti meja agen yang mulai dari mana dengan orang saya yang main telo, naya kerja kita dari saya yang main telo, nala ini malam aja nasi ayam. Ada ni orang yang nara bingkai, naga juga sokongnya kerja, banyak orang tu bingkai kerja, ni dia orang yang dapat perahu leh. Ada ni orang yang naga orang nak siapa kerja, sabu kerja kerja, ni mereka kerja tu, nasa mani ni dengan nasi ni kerja, nanti kita ada orang kerja ni orang tu ni bishna, ada ni orang macam ni sen. Orang nabi bukan mana ni dia orang yang landa landa ni orang macam ni sen. Orang jenis orang kerja ni dari mana kerja ni sen dapat lagi. Ada ni orang yang orang kerja ni macam ni sen. Raja mera ini mera raja raja mana mana ini jawa nan mera ini kalau kuli mera mera ini nara duga ini orang orang ini alam ini kerapan duga. Mera ini jawa ini mana sabu ini naga ini kalau kuli mera ini agaknya bang kalau kuli mana udah ini naga nasi mera ini orang orang ini na orang na dari na orang ini orang ini kesini sama yang nafsan. Kalau nama sabu kira nama di mana mana ini jaga orang orang ini orang orang ini kerana kuli mera mera ini mera mera ini.
2: Danson Tosa Julunik aka Nabiento Lu Ashulen Tangarak Lora Tutilim Rolling Yo Yoga to Braki Katul Kaja Maxinik into Danson
3: Kabisa Roberto Lemara Tutilimurua, Pongezi Sana Danson, Telo Ratutilimurua, Kashareta Maxinara 80%. Kabisa.
2: Yo Yoga Tutilimurua.
3: Ora tuti lemurwa
4: ora teburwa tejo sabo tika 001 daya ki lobote bolote burwe ki kriya kai ti dai trukole de jayo ka ka ja ja pa de ja ka ya da ki ta po ki ta ja da ka da da da ka de da da kolo ge je ti do la ki a ge ki jayo ka ka ke ja ti dai da le ke e gra ke do para guara bati shoi gra ge a etele ya katukunte didonda ke to iya kopta di jaga sapo da grake kage ki yolo kata paje bo dmero ki jocho di loko peje abu idola ke kopa je to bote katukunte grake to gidiga apu ya kake ore kwa di chupo ki da ki ubo dito da ya kai zelo tu ada bol toga da lejita ore society da aje pila itere uo gishu o dare da e sasi da gira apu asa chutoko lo gido suku katukunte Kakara ki dago ji do shi da ure da be lo be to yoko polis da ki ku da to grigaro ke do da le ki ako esi da da le ko ki to ki mea da le kai pa shi to. Se de do le si a yogi shu to soko do ni to on da re to soko ni ni na ka isi da ito ko le gira ka meri shio gira ka iko a meri do ki tiga na na iku lulu se se ni lo do ki tiga. Mo ti ni lo ni do lu ti na pe ko na na pe na eme ji to e do yotu se ni na ga me sa ya ke ka to ku. Kai ore vedo ko nana shome ta ta suna ke gira na pu be ya nya do ne gira pe ore ta do intare na e mata ya ke ajo ti lai tere ultare ke ma pana vistana ru ti ko ge ma mi to ta ni ge ma ile e kununo ne ja e pu to ja me tu ana e na kununo tan kara ke ron ke no na gira pu aro ge non tare ya me shome don ta aro ge no le ko le ore la shu ni te de mata ye ge ba ru ni u mi e ba tumu ni uni ore ti shu sa pu ki na mata ye kishun to munaj tanange endo munipet se konari ne jaye poito ja merin to kitinga na na kununo se se ni pote kata pore bi la dol se ti do o o bia sarani na gira ge sinte a endele a katukul katukule pore bi la dol se ya ma endele o ole ni ke dol tanage ki poito a dolajo Ia pasti lagi lo jaga yo kerja pernah ikut lah itu dragi yo kalau taraja ni tuan cek sila kita capok kini kita naya ka ajo ki poki toki gopirnya nak gue tambahi ki ajo eron tado iki apa jadi yo sila kita capok kita bayar capok napa nu sama ajo ki lah itu asal gue gitu ya iki apa nu sila kita capok kita ajo kita bawa gue kalau nak buka kita ajo di perla itu bayar murni tu jaman ana lari kok muda orang ajo pun tunggu lo ni negara siasa ni kwa nangolo ni kwa nangolo ni nyeo ajo gira siasa ni hapo ito kesa tepoke kata kankara kengu kwa nagira alotu te gira MCS kumo kule ngapo ito kesa nagijo kina alelo poke nyejiku mpangu ni gira ranya kakwa nangia mwore kibaye nemeata enkate nye nemeata orkili kwa ili lemeba wali vile tepo awo shengu kwa kake ure ndo kia maana nikijo ki lelo loti erikore tepo etabawa na urbunke ya na MCA ni bora gafana bebo eta baunto kitinga toni topo awo shungugamu bore na bebo ya awo nalela ke bela kanya ba tangaraki ngugo na gralo ya kuure ne gikunu no po kene sidan pi ke graka endelea ale ti jo gagal tonga na enka sata po ke na mona ta kada ne meta enka renyi kidolda je shomo sia saito ji la po roi ti naita tangaraki o ki so girai to ke sa agiraji ngolorika lemsie nige kiraka chpagina jeki somo tenya kajamo meada nkata ne meada nkata nye ne meada nkata ne meada nkata nye te ponu loki raile ile pa mu meada nkata ne meada nya guajo jagamu ya otonga nyota ni jorga fana telo na aliki nana napa nade jorga fana ito ngolo nidoroku telo si nya ita baulo tarajamu ento jamano le nya guajo jaye kiste kamu adolda je egira apu aibelege jankati tinana ngolo nyi amegera laito kesa pelo tu aitasie temisie pela itabaikia kwa gafana ilo taraja na hapa uitiligeyo na itabaikia nilo koro yolomon pejo kisa mosika 001 agera usie tekuria tekuria na isore ndara agera ya unye erasulo murua na yuki yolajo kaisita na hemurua ni kata niki doro yige nebo kisa jo nebo kweje nwe jinkito isi dani murua katukul egera gerbara kuwa ilala mika poke ngai jangkara gerbara barani ongkari ya ke kitu kia gerlari kwa meri nyeka ke meka baiki newei ya majani ntaya engkai misere toto te poke ashu
2: ashu lengwa speaker 001 kanja maksi ni kinjo
3: kabisa irubri lengwa ratutile murua pongezi sana speaker 001 neto nyo lengwa nyo suratutile murua asharita maksi nara 78%
0: Iningo engineering no MIN FM te Media Max Waves downloader ina app tata bituma noto engineering no MIN okibili nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and download data bituma yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
6: nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inayokuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
2: Kiasi baka toko la rajoti la yake ingwa Africa Commerce and Industry Summit 2026 ilimunia jukela yendelea enatumu na yorubi ya sharanipo kini lungu wa birokilorok African Nations Tenebo tenanga Nairobi ndari nito mwono wangu wanbaka ndari nito mwono ile alapa ile tomon tewene jo Uhuru Gardens ilimune ajwe tenero shuri biyashara nisi inetaduwa ya masaa ushi nitobiri waraki biyashara ino na indi manoto nafasi wiji nipeke hema ino keji exhibition pitu mwiki itaduwa ya masaa ni hata urepela nkalo sunara onoma 50,000 shillings nitu mwiki anoto siye space nitu nafasi tene pinta duwa ya masaa na abana niyadha raki biyashara ino pia dola lunga nakile sewe sewe nalulunga ndi matoshe simu 254-203-9270 ara kiongozi internet acis2026.kenyachamber.or.ke. Oratuti letepa legea ki Kenya National Chamber of Commerce and Industry.
7: Eremayan. Mayen FM engkaji nero wadwa engkaji nikuorwe lio
8: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
7: olono ngota
8: kona baridi
7: medungi
8: meto
7: orupo simuru
8: eora kule
7: rotian
8: kisiriri
7: esikirara
8: nikiti isi naira sirasa
7: maji moto
8: tenebo okatakala
7: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olosho
9: Mayen FM
2: Sipa katukuliki granga mara chutulo umuruwa to 40 to 40 kaki wale kigamara chutulo umuruwa kata inushi yake
3: kumoku na ambita gira kabisa tukitu kumo na ija kaya gira na kiti yungu nikintanya malada kwa mwako na aja
2: uroro
3: kilibuanu utejo kwa nini kwa ajili
2: yes
3: ini tulimu kine ji inyengu lage siya buwa alayani wiyya apaleke ulikito uloro police inspector general Douglas Kanji
2: iyo la junyo
3: yes
2: kumbi kule nye serikali ala na kutini kilo na agiri nchoto
3: yes
2: amede engora erigla hiria mara mingi sana
3: ehe omedeji ure sheria ngule na isitakinye kida Douglas Kanja
2: yes
3: na isi ene berta na polo nkata pepa ngoro pili sindike nila barabarani ni akuja kaya pa ngungwe mruguwa ni ngwa ni kujo ndusho kwa uduwa kaya mede nilo ito amu kendo kuduwa nyo ikendo kuduwa barabarani po
2: yes
3: we ni juwa re nkara kena neji moko sawa ina umiti gilu nyo reki nyo neti gilu nyo reki sheria nebwai abuwa rao oldongani ujo Douglas Kanja
2: Douglas Kanja
3: aisita haya neji undaba ukotini uwe explain
2: ye
3: ini
2: utolimu
3: yes neji nejo na ajaluru ajo neji kianyu ni anyabo kotini ni ajaluru alimu ni akuna ini ndoku na ji contempt of court yani tanya isuji ndoku na rolimu tu kotini
2: yes
3: nejo re tangara kina mokoso shina ni ini muru alake rongani rayu ndugu yangu na ara meara maswali na ara ya ilage nige soma kini yenge na
2: ara gaya na
3: jesu ya na gendamu
2: kake jile jo kotini Wara kwa mu mtoto mlo ajio era serious.
3: Nelo na ngole kanja. Neli deli kirikitu apa kolor bilis. What?
2: Yes.
3: Na baye police station neta inu ko biya nini teranga yo lengte te koti ni sorry.
2: Yes.
3: Ni nyura ra kaya njaji ne jo wole dankara kina rudu ajiu. Ni to dulu si ajio to dulu bisa ni min ngo bo kile kes. Ku manisha ito nyura ri ajio me kuri gila namo ko sasa. Wole dankara kina. Ni to dulu enchum. Hake mingle ha.
2: En mingle. Kagoret
3: ne jine mangara do koya e roshia ngara na rabali kyake pelo ba ai noso pe anya ke sia ba kutini merabe na ne samoni ni sitari tangara ke ranye lo kutini kuso sia yo do no bore jugi me yulo ineti missing person
2: yes
3: na bali ni sia ke no longo shi
2: yani de tun ya chances ku monat na na idien ke ne
3: ya
2: na ra ke
3: ta mo ke sia palle ke
2: na ra mo ka ma ji ke palle ki o re do mo to do lo ra si ne
3: so ma ko sa me
2: ke ta palle ki ya ka ke
3: ku sa me
2: tinning del ten to ne jana ne jo we will not hesitate
3: do sho singola la ni pole siria
2: ne
3: nda we nda nime kusame bure ila nenda ijara balika kaga homo
2: leju nilikuwa mini sana kumbwe ni kumbra
3: nilithani wewe rafiki kumbwe we chatu
2: iya tira wanya wano siri kanyo wanya lesi ngolio hengwa sayagi leju wakamu shungolia kiri wakati ya kedatidat we
3: mera kolo kali taranya kajo kinenda
2: Maji leje leje. Ndio wale wale la wale. Hiyo kasi ya Mungu singili.
3: Ile wale singili kasi ya Mungu. Manya kaki na leje.
2: Leje usihukumu ili usihukumiwe. Usilani ili usilaniwe. Ndio? Ndio hiyo ni kasi ya Mungu.
3: Hiyo ni kasi ya Mungu.
2: La wale.
3: Ya wale hiyo kasi ya Mungu mimi singili.
2: Paulo siri. Kigranga mara tu lomrua. Jo hiyo wala chuti lemrua.
3: Enka Kenya ma YNFM.
2: Wala chuti lemrua.
10: Rajo kile murua ya gina ngokola sadia na tena murua longoli mwaze nabo na boma ina sadia rajo kile murua kure banga sadim na na sheta maendeleo sidai maendeleo sidai ni barabara ni ugwara ndo ki sabo na sidai ya manyara kure na waje to kaidro na sheto biotisho nyamanda ta sitalini au mitil ke katukul radi bilo ya sitali serikali Angero ni mpala ni jioni shamo kimsi. Wewe na vitu kaja, hivi ni mashoto,
2: 88%.
11: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
12: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial star 860 star 377
13: hash. Emaneta yoge ela denka ye. Amosabuge yora denye tia twinki shu yang.
14: Na wali yesu nejo kya, nejo miura ishu. Waya baiki tata, utunga maki inturiyo.
13: Tia tuwa mayana, tene enga morure ile nyurada. Oishu yogo siligi.
15: Sila wala grala maasa ene medo ya garanga ya ena ishu.
13: Ewa ni mwati hatuwa marita.
16: Incorrobilenka.
14: Whatever relationship, no, she's not young.

0: Bunya, tolongan ikut. Ada yang temen ini?
1: Terpayan.
0: Mungkin orang orang ini baru bunya. Ni juga, amang, oh siapa pun lalu lalu lebih baru bun. Ni buat awak die.
1: Mungkin ada lihat juga rambut orang.
0: Yes, orang siapa nama kau saya sih dah. Kalau kamu yang kaya nani gerakus, abik mau banyak nak. Orang baby yang kaya mau apa? Jadi yang kaya maju nanu nyo.
1: Maju mau apa?
0: Maju nanu mau apa inonok? Orang nanu mau apa naju? Na ini. Kena selera geraja terlalu mali. Ojo macam ajar yang kisha. Orang ni kita. Na elokunya nyanyi bor. Yes, agak aja ngor la serara. Anda siapa kau magis ahi? Yes. Kanur, yang buku dengan kijo, dengan terasi. Tikitam, tomo naud na jowo dengan kisha, war payani kituak, nar papi lenye,
1: olibor.
0: Nara mengur dua jilur ngan ligi langkanya jatuh dia. Nanti saya duga ane je, ame jadi duga olibor loh. Nanti naud na olen nane dengan kisha, olen kisha, all dengan ana kituak na papi lenye,
1: olibor.
0: Dengan terasi tomo na lagai rogi, tadi fast. Tolong ni, benda jual fabel ni borang duga ya na yang kopi yang kita, itu mil jadi yang final rudi. Orang duga ya, orang fabel ni borang na dan duga ya na yang kopi ya yang kita. Nah orang ni pegar aja tu dia orang ni borang lupa ni, na yang kopi yang kita.
1: Yes.
0: Makar aja yang kopi ya
1: yang kita.
0: Orang fabel ni borang duga ya na yang kopi ya yang kita. Yang kopi ya. Lejut, netu mil ni je, tengki final rudi. Ya, ni aku ngaji doru. Kalau orang ni orang kisah negara. Nah, juli kaya lah ni kerana orang orang guntara nolong, angkanya orang orang ni kitok. Air mah angkanya renyo, orang orang ni kitok. Amar orang nolong orang ini ngoni. Amu kaya lah ni kerana macam ni, ni angkara lah ni. Kami ni bayi semua kuat sakit, orang orang orang ni kitok. Ada mah orang orang nak itu, ni je esok aku nak tiang dang, itu ala aku tiang dang. Orang angkara kita nolong nyanyi nebor, ni lah ikhaja.
1: Ila baik.
0: Ila baik ini leh rogi. Allah kan nasi lomon. Ira sukat. Aku udah kaya rogi. Pengen elek ya gol cuti. Elek ya ke lesu. Ya kadu ya misin ni urung bau. Kaku ya. Ya kadu nyo.
1: Amisin.
0: Elek urung bau kan mua ya ka. Aku udah kaya rogi. Kaya misa ke? Naya ke nyo. Ila juga bangka melani hari ni. Ila jadi hari minta saya ke namia. Naji awang kek. Ntar bunyi saya nyeri ni wedi. Oh lomon ni rotin ni.
1: Niki mayan.
0: Yulua kan, nuni lelai anangare. Yulua nuni lelai kaja.
1: Anangare.
0: Anangare. Nah, kan jono kosai na na naru na peru.
1: Na bayi nagi.
0: Bayi nagi ni sama kadul. Ayah, jono koko nadi yang dang. Lelai kau orang yang kaji, nasi jagir karas. Tidung gula suruk. Nilun nunuk. Nasi sel na jatun dawema.
1: Nenda
0: zaku. Hah? Kanu bayi. Kayi rani nusul amkar sabun gua rani nusul ni gua. Mana siang kai? Kami jono na imu buagi. Timothy 5:1 lejo naji ni buaki nyo oltungani moru kaira sayega na nyo ana
1: papai nino
0: kai kwere kunolongi de gode yi ankop yompongori moru nyaji mongode gi buaki ede gi moru edi ngolar bar yo balar bua mali akira social media edi naji do bua abai bai ne bayani kituak
1: yeah
0: edi ngodo gi kaja
1: abai
0: bai ne edi menya gara buaka ni ngosa na jaga ngoli ame olor ma sa ni nyo kwanza. Ini mungkin ada yang melalui lebar tu, lelara payah ni gitu lah.
2: Baca ni bisi yang corak sama nama orang daya bagi orang itu orang sari. Amo, era yang kita matai oleh ina bahasa ni. Biar na ini kita mau naga mana ini. Eh kalau kuliah mata na gua lah orang jual dia jamu beli orang mau naga mana yang dia mau beli. Mau beli orang yang lewat tam. Tada meji. Baca ni bisi macam apa? Sama. Kita tu dia ramal lembut.
0: Betul tak? Nampol dasar kita orang kara ke? Meloli milenya. Kaya sendiri ni kan, nadi aga. Jadi jodoh kamur nara, ada kaja. Mail aja kuli aja. Kamur dua pahat ni, kan anu lori, nairut. Jadi jodoh orang kaya mungkin kaja, mibuag. Tuduh macam tu aja. Amoi di bawah bawah ni yang kopi aja. Ingkito. Tapi aku jodoh ni labar dia lor rasadi. Ini nunggu siri dulu. Aya.
2: Baca ni bisi yang corak sama nama orang daya bagi orang itu orang sari. Amo era yang kita matai oleh ina bahasa ni. Biar na ini kita mau naga mana ini. Eh kalau kuliah mata na gua lah orang jual jadi jamu beli orang mau naga mana yang jamu beli. Mereka yang mau yang lewat tam. Tada meji. Baca ni.
0: Nengora, baca ni. Upus. wanda amenyo
1: dim
0: nindi nyi yare jiro na na nyi nyango ro kambo na ara ara inga jaja
1: ara hiro yuru
0: am yare ren kiti mada
1: mada
0: wacheni upuzi wacheni ujinga baro na lo lo masai kiti olin ojo ta sa kambo na ara inga jaja
1: ara hiro yuru
0: ara hiro yuru ne tari kira baida ko nolo ni mhm ni ngona ja
1: kira baikija
0: ne tari kira baida kira losho
1: mhm
0: mhm Kurang gerang nino rajin si, nyuwe dah ada juga ada bagi darah.
1: Mari nanuni.
0: Mungkin lu sih dorongi, nemu dia rais, nemu dia nyow. Eh, gua rasa bakal aduan kisu.
1: Aduan
0: kisu. Aya.
1: Mhm.
0: Amasa nengun nanti jauh, alain nengun ni, lu naik ke lolo show. Ina sudah amu ke makna, ina susia lagi juga joki, kanu bayi ishomu iya ishol dah sakit orang kanjut. Amu di rumor, di rumah bayi ke, iramoro, di rumor. Niru la oro kiangaji itamuru.
1: Mhm.
0: Tini rumani niru la akiri keki.
1: Ndugu ina baki.
0: Atasa yeye kiti baya nabo itamuru bado. Mayen.
3: Olahi.
0: Oye.
3: Soba doi.
0: Soba.
3: Doi ndele na kaunti ya Narok.
0: Karibu.
3: Ale kaja ahi.
0: Karibu.
3: Lewa nyerangkai, orang dia nari serane lewat bumi.
0: Eh?
3: Orang dia nak bawa nyerangkai, ya melalui jalan ini dosa. Ibu kalau izin musulah neongkongu.
0: Eh?
3: Orang nyerangkai lewat bumi jambo.
0: Lewat bumi.
3: Mereka berlawar, orang dia jalan ini kita melalui ini lor, melalui mana pernah jalan juga jalan ini.
0: Eh?
3: Alah kita jangan ini jalan macam.
0: Ho.
3: Aye, yang mungkin nak sama ni. Woi, ni.
0: Mhm.
3: Ada apa beli yang orang kaya tu? Woi, apa tu?
0: Ayah, ama ada yang ular ni je.
3: Eh.
0: Kaya gimana tu?
3: Eh, mungkin ni macam tak ada lagi orang kaya. Kaya ni tak kaya ni je. Eh, ni mungkin ni macam mana kerana lagi orang orang saya begini macam ni mana ni lepas orang kaya ni. Ni semua sulit lagi.
0: Mhm.
3: Orang kaya ni semua sulit lagi. Mungkin lagi orang Orang saya kalau tu, orang sahaja jemu saya angkaji, itu dia hijab demi ni orang si orang sahaja dia amu, evan naik itu pun dia, lembat tu malu tu, lembat tu malu tu, asal tak sahaja tu, asal ramai tu malu tu, aje tak tu malu ni orang si.
0: Eh, ama apa yang bolu?
3: Eh,
0: kanjeng apa kita yang naik itu sudah luaran kisruak.
3: Orang awak ni orang kaya, amu orang non tunggal ni, saya juga kalau orang ni orang lain saya salah sih ni mana ni.
0: Mhm.
3: Main tu kan lalu. Entah sahaja juga kamu kalau lor kan legal.
0: Eh.
3: Nai dunia ini tua, nai ringin.
0: Eh.
3: Nai ringin tu hidup kamu.
0: Oh.
3: Aja aku re orang ni, dokter tinggi.
0: Eh.
3: Ini sah pinjang kan tinggi ini orang ni.
0: Eh.
3: Lepas siang kan, baraja kan ini langgar lama bu.
0: Oh.
3: Ini fasenya dah injil lah dengan yang kain ini, yang cerai tu.
0: Mhm.
3: Orang sih lawan itu nak ke fasenya tu, injang kain ini, ada yang cerai tu.
0: Mhm.
3: Tapi aku, yang lawan itu lah, hai tu dua, itu dua yang kain ini, hai tu orang orang najis tuan, insya Allah senin je, yang ini yang kain ini ni benda apa?
0: Ayah, ama hari nama ruh ini?
3: Eh.
0: Amerika ramai ringki guana.
3: Eh.
0: Kelu ngan lagi ruak.
3: Ya, mana bu?
0: Jadi lu ngan aku ruak, ndak sari kita ruak, bayi ane kita ruak.
3: Iya?
0: Kan bayi kami orang gaul sari robok kita ngasih anda sana bom baru, ni ager gumpau, ni ager karasha, ni laga ino selomon, ni ager elara.
3: Ane, elara gua nafai tengok lagi, asam mupi, mulai yang asam mu.
0: Eh.
3: Dan elara gua nama laba Yovian.
0: Eh.
3: Nasok malah, lagi lagi jadi dia jalan longgar, longgar, longgar.
0: Anggar Lo opsiana. Mhm. Ama kaya rajo la iguana. Pole pole. enemoroto oltung'anak kituak
1: wenenkaji
0: aduo nilo aisho enkanyit amu atejo nai tinitu ilo nilo abaiki ebia naa itamoro amu itemenayie naa ore oltung'ani litemenayie linturayie nitamoro nyoo tamoro ilo tung'ani oltung'ani litanang'ayie pii nimpiripiro amu egira ake aing'unyung'unyi toltau egira yani ejito ore lenkai tejo miarayu olikae esile nemenenyoo enenyorrata paa ore enenyorrata ninchoo ilo tung'ani miata esile enyorrata
1: kesipa
0: iyata esile enyorrata sindio
1: miata
0: esile emoroto kake iyata esile nyoo
1: enyorrata
0: ore ilo tung'ani egira ake aing'unyung'uny nejo ore lenkai tejo miarayu olikae esile nemenenyoo
1: lemenyorrata
0: oo naa iyata esile enyorrata meimu oldeketini
4: Tiatua mayana, Mila Maria, mugi shugunya apuduko ya hatari shota ni miadomu.
5: Mayan FM. Ewangan
4: Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
4: Meleleke easate biashara nisulaki enoonkajijik naikomboai nemiri a real estate tolosho le Africa. Ore tene te Kenya, ekiyiolo lelo lang otii nkuapi eboo oing'oru malim nerriu iropiyiani metaasakini nena naayieu kake neinosieki osero. Kiterenita enkiguana sapuk nining'o Mayan FM toorishat pookin nitum ilomon meishushungam.
6: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
7: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Kabisa ni jaji mbari unasahini ya nado hii app ni kijoro hii ene Media Max
1: Waves
0: sala hii ni mwani ya kishana ajo norodo hii ana app kila wakati norodo hii shua mungu pili sara ki app store ni downloader kia uri piyata yata nyo ingresheni
1: emaya
0: mantolomon linki gura
4: ilomon linki gura na teatua Mayan FM
8: Aido mwalini ngoni mwabe duga adia lomo lengi gurande legu na isili gajirumi ya rishada sidika tukul karibu na nufranga solite kutata mwere lomo la mwalini ngoni rolo mwole ntimo lo shole gula le milu sila hindi kita mwukuni gaju gulo emerging stars mwalini ngoni anchere ibangwa orkapteli na team kiroko lo show Kevin Wangaya hijo nchere hode ni njira gina shomirabu isu lengi gurande ngole na wari nebu ina team wentimo lo shole Tanzania nishu ina rishada si dayibu ina team wakwe gurante ya tuwa enki gurande rishada iari eni ngoni ole naade ngole na shomirale lo banura abu iroduwa yangu ngoni shoka tukul lelo le gurana ni Paula Sam ala ngore ngol nirugura da kailo leduko ya gatukuli na kigura niroki Lawrence Okoda ngore niare akarabe yengor Kevin Wangaya ene unini roki arenagi Kelly Madada angaigo liongwana shomala sibagi lobanot lola irungana ni Anthony Kimani Modo engesula rawe renjoren timu lo shele Tanzania lola igura nani Sheikhan Ibrahim Kamis ala ngore na gol na bo na shomala isho engesula da manu rongi lorot ero kapitalina team ala ningo ni manu rongi lorot hilo kapitalina team kitoko lo show Kevin Wangaya tenebo ala irungana ni lina timu lo show le Tanzania inabagesi Anthony Kimani Modo.
9: Feeling so good. I would like to thank God and my team. Like to thank the coach, as he said, we had a plan and the plan worked well. I'm so happy for the goal and for the team. Having the victory at home feels so special.
10: Hatuko na furaha matokeo, ilitokea ni mchezo mistake, tumekuwa tupo vizuri tusipokuwa na mpira. Lakini kila kitu inawezekana na ni mpira. Kama wameweza kupata goli nyingi na sisi tunaweza kupata goli nyingi. Cha msingi tutaenda uwanja mazoezi kufanyia kazi yale yote ambayo tunapaswa kupata.
11: Hatukuwa vizuri kwenye organization hasa of the goal. Kuona jinsi gani ambapo tunapaswa kujipanga vizuri. So hatukuwa vizuri kwenye hizo nyakati.
12: Well, I think the fact that the players believed in themselves, believed in everything that we had done in the course of this week. We had a plan. Everybody believed that the plan was going to work. And I think all the credit goes to the players for executing our plan as best as they could.
8: Kilo kina shukwa kine ngigula ni Elisha Rayare na urenebo nena timi yare tolo shole Tanzania rengana saa ya Dar es Salaam. Maru ngele lo mwole mpiro wange jokola ini ngoni ni kibolo mwole mwole mwole mwole ini ngoni kibolo mwole jonchere. Ipangwa olobe nyololi galira shegi mba ongwe tati atua olrule rashi ngwe rara tolo shole Athletics Kenya Barnaba Korir. Ibalu nye mba na narigino ni kibolo shole Kenya abuas peye erumogi hasho mirabwa rene enkeshe sewu sewu ti atua ngwe rara lalo ngalifinare otikitam onaudu. Meni ngoni wale ngamaya nkireshe nabo olo mwole rejo Barnaba Korir nchere wale mbaye na shomo ala ya gilo shole Kenya meshomo ita awa isu lukuliosho ni shwele rishara meshomo ita wa renenkesha ese usew na rinkera ki ngwengo nisho na shomo ilo shole Kenya wa ilo doluro risharpo kinto ngwedat.
13: It was a learning process because the team that came from World Athletics to work with us and also get to know the areas that required upgrading or the areas that needs also to be constructed. It was basically that what we received was that Kasarani Stadium could not meet the international standards. When it came to the infrastructure like accommodation, highways, the roads, and many other factors that goes into the preparation, it was okay except the international stadium could not meet the standards, which means that the areas that were giving us problems were not as many as you could have anticipated.
8: Mabedu kwa laini ngoni gido lajoka ingwele shomira ngigura nabwa tu tiadwa ngigura na igura na ngwele anchere. Shomire ntimo lo shole Burkina Faso abo ishe ntime Central African Republic o shole ngwele na Boro Mosori. Ebu ntime kutirio gini abo isul Sierra Leone ngwele na Boro Mosori. Walake na resha tate ngigura na resha katukul. Nesho mogi abo ishe ntimo lo shole Zimbabwe. Ewo shoro tolo singole nye liambe yuru mwentime DR Congo. Shomire ntimo lo shole Tunisia we ntimo lo shole Botswana abo abugundori songoli are tiari. Eni ngoni walake na resha tate shomole gura na nime kololise alangurogi. En team olosholoro France ngol tode ganlo ba yakatugule ngigura ne bina team olosholoro France awe sulen team olosholoro Belgium te ngol na Boro Mosori wen team olosholoro Italiana awe shen team olosholoro Turkey wo shororo hono go ngoli ongwan tenabo shomera na gigura ndugu ya tiaru rubi e wen team olosholoro le Sweden awe sulen team olosholoro Poland ngoli uni tenabo engor legura na ni Victor Gyokeres ani ngoni mai dibini anu franga solite kutata ayi wagere shara sidai
0: kabisa na jeri mbare kuna sai wari na jeri jala munda damu rajo lele toi osokoni sabu kune biashara toi oji the Africa Commerce and Industry Summit 2026 itindari kundu nara tomu nungu wala pale tomu mpaka ntari kundu mwenele wala pale tomu tengu wanya rajo doi ene ukuru gadu sola inu mwantosha nako namba disi mbiru mwiri danoro emuraikon standard and ya siye exhibition yuno plus 254-203-927-000 wala inu mwanya rake assist 2026.kenya chamber .or.ke kiagiro ya na biashara LRI Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI
14: Ip na bo opo inti na bishana kiborentu lele
15: Olchoro
14: Rotian
15: Kipanga
14: Enkare ngiro
15: Naikara
14: Enkipai
15: Nkareta
14: Maralal
15: Laikipia
14: Nekita baitie enchore mwenye
15: Eini ningi rengire shine na regito tolo sulema
14: Mayen FM Ip na bo opo inti na bishana Ewangan Olo Show
16: Mayan FM
17: Iti atwa enkigwana oramati
16: Eremaya
17: Kidereta neki emake mba na ibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
18: Olesendero
19: Olesendero
18: Olesendero
0: Kabita jiri mbara kuna saa isa Taro na yamadaka nito ora tomununue merola ini mwani Kwa le den duara inu Kanuba isho mara mbalu wana kituwa Kanuba isho mara mat Na manje ndiyako nasari kituwa kideke Kanyo na biko kiyo kile lelero Kilo lo show Maje na lo
20: Lo maje
0: Yes
20: Olashe
0: Uwe ye
20: Sibu olenge nanga kenya
0: Sibu olenge
20: Oro jambure mbaji
21: Aranga mwa
20: Yanga kenya ingo
0: Sida yu olenge
20: Sida isi nga na imiria nyama lele ferori francis
0: Ashe
20: Aro nyongori kiyo
0: Ehe
20: Aranda wiri ngumo na ite ngene na hapa na nuri akara kina anga nyirabana yotipo kanto yu
0: Yes
20: Adia agora ronga ni kitoko na kaya ni chamore angani da towe anari ni arengo via ni ndau ni nanga sai.
0: Ehe.
20: Mimi anyo mimi mporo vilo kai lua ya langa sa yara ni nala ba.
0: Yes.
20: Ore ni are.
0: Ehe.
20: Ore baba ili nane na baba ili na jeli kuru iwo kuwa kenyi lolo koso lolo si baba ili.
0: Ehe.
20: Iru ye yoli no ore dana seuri amara na nolo seuri amosuri baba.
0: Yes.
20: Na ore seuri kwa kena roiru apa iki seuri iki shumur kilo hii na iki kidoru mara kido ye nara na apo toro
0: yes
20: ora oronganyi olia oronganyi kwa kili anyi reye ni anyir na ke si ya nana shake nore ora layo nila papa ini no poro reye ni anyir shanka nyir na apa iki aga ki anyiru si ye lalo kore
0: yes
20: ore na ada ya kwa nalo na ondo iwo na ke ahamara na no apa iki nko kwa yamuru
0: Yes.
20: Taka raba ashe nara raba ikino ya ba mora pa nene ya kiru kumbagu wa mekure rara ya nyarukumo.
0: Mm-mm.
20: Nika nora kengai.
0: Ehe.
20: Yoku robiko.
0: Yes.
20: ore rara neraba ashurugumba uwa meleleke yake ndesai ya miambili ya shumi ya tatu
18: yes
20: baga miatano
18: ehe
20: naka kama ya rara ke ore ama ya rara we niaba na nabaki
18: nabaki
20: ya wala she mba namo maraboro solengake ore nagiriboro sinano nara na itenga nabansi wangara na inyeku
18: ama rara baro la yuwa la biyuwa degilta sati
20: ee
18: todo nguna yula sauti
20: hiru inani nga meana boli radio
18: mhm
20: kage mefana hivi dag na ndoiwe ina mwendoiwe ina rasa
18: okay
20: poro rongani bogi poro reye ne ndoiwe
18: ehe
20: ya kwa ijifunza nano aire ngana nano ndoiwe ini ndo kitu nkumo kwa lenga maire ngana ajo mepo kiyo yoni nwene nana nikiroiwe
18: mhm
20: ya narisore ina nyamili nwene kiroiwe nijo kwa kini nye ure nano na kajo nano kwa kini nye maisha haki nore niyolu ni nyajo kana roiwe nano wa mkajo kwa kini
18: yes
20: amurugu akabala ikukulu wake senano nena kata
18: mhm
20: wala she ndenge ni darmasa ndogi sapo na kai liki ro be ni ngolo ni ngamo ye ni ngolo ni nene nda ga eri ni
18: a a
20: era be ni na la sire de france
18: ah sole ah sole ngola sire de france ni mbe da jero yi ene kumba eh ni musina ina clip na jilo baro na ji eh ni musi ro yi
2: Nanjora kama namoro ndaya bagiro mtu kolona sari amo era ngiri madai ole na bashari mira na yeye na mona rgamba nai ega kwa kulia mada na kwera rojo ya rije mu vendi na mona rgamba nai yeye mu le do ye mu na wanta tara meji bashari mkuzi wa jamaa sawa kile zote hii ralo le mtu wajali mpuzi na nchora kama namoro ndaya bagiro mtu kolona sari amo era ngiri madai ole na bashari mira na yeye na mona rgamba nai ega kwa kulia mada na kwera rojo ya rije mu vendi na mona rgamba nai yeye mu le do ye mu na wanta tara meji bashari mkuzi wa jamaa sawa kile zote hii ralo le mtu
18: eh tolimora
1: mhm
18: ara lolo ngalera kaike kisa babu shana na bila murde urono
1: a
18: amoira ole wanta mara ko le totam
1: mhm
18: kisa bab kendo na ni ngin jara moro ndo yuno no
1: mhm
18: biyen jogo mara moro lor tasari ara ro yutu
1: yani mera inya sa
18: ya seto nyora mpaka ni morinyo
1: ndo yuno
18: mayen
20: Hola, ¿qué
18: tal, Andrés?
20: ¡Oye! ¿Tú cuántas buenas años?
18: ¿Sobre, Olen?
20: ¿Qué es lo número?
1: ¿Arangamua?
20: ¿Cuál es un tema de lo?
18: Ajá.
20: Yo creo que yo recién te diría, ¿cuántas buenas años? ¿Cuántas buenas años? ¿Cuántas buenas años? ¿Cuántas buenas años? ¿Cuántas buenas años? ¿Cuántas buenas años? ¿Cuántas buenas años?
18: Ajá.
20: ¿Me quiero saber que yo le voy a decir que yo le
18: voy a decir?
20: Kanyana ba murishina na murage ndo mono ke dino edino yeyo ehi edinga buta ke dina ke yel lwa yeli botorona
18: mhm
20: Oro senda ni meti yanta ni de ni kela je dilo ono shilo je ete ka ganga ni bolke ka tanga wana de ganga ni bolke
18: mhm
20: Ore nando na do la jore na ilole ki kenya la ba dendo bi na majul
18: mhm
20: Ilo la jore la to shibi kintu bulu ni na te to mera ki ti ai to bulu out a gol gire di fitai
18: yes
20: Amore na na mu ore na mu jola ji oro fi anda wai ore ngam lak na ga ta ngam ba ku ku ba mu
18: ehe
20: anda ram batia na
18: ho ho
20: amu jola ore ngam lak ni gen to ba ja ni bodora na andai sai
18: ehe
20: jola ji ra sa iro di ni nyana la kwa ni
18: yes
20: ne ba ore mu ore ne gen to e mu ore e do di bi ti bok
18: ehe
20: mu ore ni gen to na ni sula
18: yes
20: kamara ni gidi gidi si ha jara ngalo ka gidi si lo jara ge de ke tin yale nyan ho ni na
18: ho
20: kama ni gidi bo bo bo
18: ehe
20: to ati ho ni gidi u ki ha ti kan
18: hello hello hello eh network yake pole sana ya na rega nyar dunga bi ibina ro lenga bayan
20: to alaje
18: we Subo leng.
20: Ira roje ranga na.
1: Aranga mua.
20: Ira nga bolo ni je da na la jabe.
18: Ehe.
20: Na haro ngom je da la.
18: Yes.
20: Le ore ra do na irno le jana yamu le da gwa da bu sabu gole.
18: Mhm.
20: Ara jora no bu sabu le na dire tanki na ar mu kana na ra ga gra gwa na la di gok.
18: Eh eh ndoi gwa me gira nyara ma la gira ma gira ndoi gwa.
20: Ya.
18: Kiera rai magin toy wu.
20: Yendo yu na ma me la ronga na na.
18: Mhm. Eh, poli.
19: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Kigwana oramati
1: Remaya
0: Kidereta Niki Magemba Naibita Yokiro Losho Ibuitare Olashe Lengiteng Simel Olesendero
2: Olesendero Olesendero Olesendero
1: Kabisa kabisa Ema isi sarijeri mbara unasaikia Lekani karibu doi Mira kebe indiba na Kigwana Olai nini mwoni Kwa rile ya nkanyi lalu wana kituwa Rijo na ajwere nkanyi lalu wana kituwa Nea mbaikinu
3: Yes
1: Baikinage Inki oro kinu Oruku mbau Or karasha, ini rogo ulur ka. Macam orang yang kaya najo, jua ada rogo orang itu ada nampak rogo bor, najo ni yang kopi yang kiri orang ni na.
3: Yes.
1: Nah, usah bukan kajen, yang kiri orang lalu kan aku lihat. Macam lalu, macam dua jenis rogo yang mana aja, kira jenis rogo yang kopi yang jo.
3: Yang
1: kiri. Yang kiri. Yang kopi yang lalu kan bor yang kaya najo bawa kopi ya.
3: Yes.
1: Nih yang kiri. Jadi kita aje kiri. Aje nasional. Mujur naji ke alangan muru alangan yang dulu lagi kita kaki. Nampin buat halonya kita boleh jumpa dia nyo.
3: Inkiru.
1: Itu muru kaki ra kita.
3: Yes.
1: Aja nasi nanu. Jadi naru nanyo. Kaji. Mayan. Yes.
4: Oleng.
1: Subami.
4: Alangan nama orang bayi.
3: Arangan mua.
4: Alangan apa le orang lagi ya.
3: Yes.
4: Wah mau ya ada ya. Alangan orang apa yang bayi.
1: Yenyo.
4: Mbaya ya ada oleng.
1: Ah ah tiji ngin kigwana raba le ngoro ya yi.
4: Ona amado engla na maro ningo?
1: Yes.
4: Ay engla na ya sabo ya na. Na ha de ya sha mun ga ara ya ha mun ga ara ko de gai. Ni si da de ro yenda ende kilan kanyo.
1: Ah
4: na ile aro la ningo?
1: Yes.
4: Allah ara ara ga mer Allah ara ha wo ni hoy.
1: Yenyo na lo. Yo kala sha.
4: Allah kalau siapa luar, mulai jarum aja ada. Ya, aman ini terbaik ni kan, mahal lagi tu itu.
1: Oh,
4: orang ini lagi ni tu, ini dek ni kita kaya ye. Jangan yang lain tu.
1: Yes.
4: Kamu orang lagi yang pelanggan, mana ni yang kau yang kau ni banyak, mana ni dia yang kiri. Kamu jaga rendah juga, ini jenis orang lain Allah ngasagi. Orang mana kau yang ni, ni entah lakukan.
1: Yes.
4: Amal yang sendiri nara yang kuli.
1: Poli kan? Poli. Kita jangan alam alam kuli kaki. Kita nara siang kuli dia poli poli. Bayan?
5: Lagi.
1: Oui.
5: Lepas itu saya nak pun nak poli ramal dia kerana tu.
1: Yes.
5: Nara ni mui lah sauti. Nenek resepi shock atau hamil dia suri.
1: Oh.
5: Kuli nara yang nak bayi kerana bayi kena.
1: Merau siapa yang? Merau juga
5: siapa? Kaki BMI dia sibuk ah merau jawab kaki BMI asnale. Mila kena ide negatif mai minto jalalau mungkin pagi kena moyaroh siang kata yari.
1: Yari pi.
5: Mila tu semua bapa nuju you. Enda balik lagi sama itu.
1: Oh.
5: Enda balik lagi kamu era mulanya negara negatif itu cai salam ay.
1: Ne tu jalan kan?
5: Ne tu jalan ya. Enda uo ni la la do tapa liki yake ni anta liki yake na mengen roso joji
1: ho
5: na wale na ide na mendo iwe na yondo iwe ni mendo iwe yake ngosi na ni nana yile mnyo nengere nengere iro ilo runga ni kero mada kama nengere
1: nijara
5: ni la la do si enda pa liki yake
1: ehe
5: tapa liki ni ni shori roi strategi si nana so jane rendo gina iro shogi sawa
1: yes
5: nage na la ando iwe da wa jamu ee mwana adi anta pa liki yake ni mendo gina nani kenta pa liki yake
1: ehe
5: Jabatan
1: rumah sih
5: ini
1: nak. Ebi. Yang tujuh
5: ini nampak best. Kena kalau leh ini nih loh itu nih loh ya.
1: Ya sebab
5: Yang saya usah ini kalau kau ngaji kan dapat lagi loh.
1: Nah
5: kalau
1: pada ini nara gitu. Yes.
5: Ini
1: cara ini loh dengan
5: kita.
1: Yes. Aku nih kerap ini
5: apa
1: itu. Ah solen. Aja jaga bela aja. Enggak naja.
3: Dapat lagi aja.
1: Nela saya show. Mayan. Hello. Yes.
6: Supa.
1: Supa.
6: Asera.
3: Eo.
6: Supa.
3: Iba.
1: Oh, kanyo sida. Emina. Marga network. Mayalo credit. Mayalo kanyo. Ajo nase nanu. Mayan.
4: Mayan.
1: Andago.
4: Lai wan ni ramah, ada lagi ni.
1: Eh?
4: Ya, oh?
1: Eh?
4: Yes.
1: Yes. Yes.
4: Yes.
1: Yes.
0: Kiolong ewiki erishara nige der nige magemba naipirta yoka kirolo show. Ore Ebola na emoyian torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kita suroi tenembung osarge araken kamla koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruata gikompeni osintano arake tenembung aito giagane bungelo ota Ebola na itum si tenembung osesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyian na ko imololong egitidu alogonyo leng ining emionto mputo sesen elorodeng kwa shoge ni lopisho tenebosi e waltungani osarge limintaikim tendola jo eata kolobulabul arashu eata waltungani liyolum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ningoru embata esio ginotum toripo kiwon erishar poke suso janka ikto sabuni wenkare narukum aragea sishore alcohol sanitizer minye kake lopat aragea netaroto kwa waltungani oata kolobulabul tena ki ye ora marito ltungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimpote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugia joketi ya na muyan na adenelo metaa ebayi itaparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobo na adenidol eato orbulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yeyai mataret lelo olone tumiki Ebola nimikintoki si aetamana ormarenke kake mato sujuratiot oosipa oita yu ministry ebiotisho ure turikili kwa yoguta ironyasta 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 ngiro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project

Kabisa kabisa. Keji na ke King Bless ha atelazikala na ke sidayo leg na ke ojon charbab itapaka na yola kani rana ke isiraka ngur posh na ke sana udo andama grana ke lobe nabana ke tiyatwa elelerema yene fem yola jengu long na ke kijona ke Business Tuesday urno shi tiyatwa na ke Business Tuesday basi na sidani mbaka tukul amonyo kia maka na ke mbe biashara neke wotaro doi kira na ke nkajama nike ntukuchisiri barnot na ke mere kira na ke asisya itinu onkai kenye ha pes isya itin onkai kenye ame ntuki sidani ana waldunga nyonyok kili mbaka biblia nia kule la nywaka na ikijona ibebo na kai maka mbaa na ke naibertha mbiashara ni kutichuwa sapukin mambo kama iyo Negara nak apa experience nak apa biasa ni? Kau kau tengok orang itu orang ni pun saya mesti saya yang pesai, pesa. Amu jual aja kerja orang ni bang pesai, ni rintu orang nanya orang pesai. Kau pun saya dua jual. Amu ini orang jual orang nak jual kerja orang itu mian pesa aku zoe, eh? Ah, ni orang nak gam gam mian pesai, wacilia pesa, tumia pesa di aku zoe, tumia pesa aku zoe, eh? Kwa nisi dia ni mbadae na kia seba ama ina ya kutumia tumia pesa ovyo ovyo ningo nitumia pesa inono mbonga ke niswa kambaka na ishunye pitu mogi atole mwetu lungana la mbaka kepe ishumpesa hii pi tuombe niya neburu dhani sidanu kako wale tonera mpesa hii kepe kwa nisi arimu nagarishara nagasida yu lipo nagai makinangana na baa nagai pole pole tengutono lenge but in the meantime gina nagadol nagandalo ajuno sana ngori emote ndao ajo sidani mbaka tukul nike dolda nake ajo etu ngirelewa singuludi nake orakumu guling kaya kumuni sira yul nake yesu ngiru nake nara ori nake top trending tolo shole maa nesu laka nake singuludi nge juko

Olaini ni ngoni, no number sidan na ingwa soko fasta. Inde mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununo, were soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigia lorubokso boti atwele. Were telelo boxi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ruanya star 577 hash, nede maini la isulia mpesa isi dan tarishara doropo lingi.

0: Wow.
1: Bro, mwambie kitu.
2: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
3: Sikio yeye ni pem.
1: Ngili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
1: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
4: Kapona.
5: Ndua ya kuliendelee. Amo.
3: Last ni constant.
2: Okay, kia poni nami.
1: Hai bagi no rally dia.
6: Ndi bagi no.
5: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato manari intibam ililero
7: Mayan FM.
8: Kabisore nage kigiriri ya maritenebo online ini ngoni tenia raroi tenia rongani o UTV untukutuk a smartphone a voucher a school fees oldanki langare nebo engirenge grade car wash machine online ini ngoni ironya *577#.
7: Inkorokyo Lomon te Mayan FM.

0: amu kera dini rumu mukora niku mukolem o jeja lunga ni tana kali.
1: Hey.
0: Ni tengel lagi enti.
1: Aha.
0: Ya u kata lunga joka toron.
1: Iya.
0: Kata lunga joka toron noli.
1: Eh.
0: Naga jira John Poa kutoka Shomboli.
1: Ah, Sholing John Poa. Majen hello.
2: Hello, majen sel.
1: Hello.
2: Silifia.
1: Ew.
2: Mambo.
1: Afiti sana.
2: Oh, gira ranga majono kakanye.
1: Eh.
2: Yara ni mwela sana nuriju.
1: Eh.
2: Ay, kwa neje.
1: Ho.
2: Nea, kwa Silifia nana na jiro.
1: Eh.
2: Ajiro na jake penyo kawa kwa angalifu.
1: Eh.
2: Eru nari kwa jare nchiri yani.
1: Ho.
2: Nea, kwa hiko neje.
1: Eh.
2: Eru magwa jare nchiri yani siya.
1: Eh.
2: Amune, sida ya nega yari nchilifia na ure naro andau ni.
1: Eh.
2: Na ga ga ni runel tonga na ta bawre ga ka wadi ni asle buna jo lolo dura na bayo
1: ho
2: na gwe go ne ja
1: eh
2: pera de yu gwe go na ni ja le yu ni bu le lolo na ga a jo na bayo
1: eh
2: eh asle has ni bu re ra no to le ni bu jo lolo ga na yu ya
1: eh eh
2: na gwe go ne ja
1: eh
2: ka ja le ba ba ga ren tiri ya ni aro ni ne ja
1: eh eh
2: a ti ara ni te wo ni gra ti ti ai
1: eh eh
2: neyolo ni ajo kangai te lelo ti ne oi neyolo ni ko lolo ngani
1: eh
2: eh ore na ko lolo ngani to holo ni rumo gina ka ta ba sere
1: ho
2: na ko iko ne ja
1: eh
2: eh silivia mo ka ro ri nyamu ga ne lu la ne ku ru ru ne ru asi si ai
1: mm
2: na ore lolo ngani ni njo ni ye sei be langa ni no be ro wa le le ru ja la su lu le ni no ne do le do ki ne la bu ma
1: ho
2: na ko te kwa ke tong te ngwe ni jalo na ko ngwa ri sho
1: eh eh
2: Lepi neche nyang kanyir biru mungkin na show mesti deh.
1: Ho.
2: Naya aku ni jangan naji rosilisha.
1: Ah showling.
2: Ah showling.
1: Hmm. Mayan hello.
3: Hello Sulang.
1: Meow.
3: Good evening.
1: Good evening to you, Baba Gidi.
3: Eh, Baba Gidi, dari yang aku sama dia.
1: Eh.
3: Alah ni kira tak ada yang maju di jangan sedih Sulang.
1: Hmm.
3: Eh, ni je yang macam tu lah. Mai radio kita orang buat jalan gol tu tu. Oh, dona je. Jangan kata barat tu ikut ni. Jadi ni nak hitam. Jadi nak kita amari mana ni kita mahu sebenar benar semua. Eh, ni dalam wajib kita nolong naga lah. Benda benda seperti dia ni ya. Rasanya naga lah. Hei, ni ni empang. Ni jual ni jual. Ni ni empang. Asyik siapa jual tanya rasa naga. Kita ada orang orang tahu naga orang jual. Dia bangun tu ni jual ini.
1: Ho.
3: Nah, jadi anak dah nama. Eh, dia senyari suruh aku di mana raja kita hello duduk ni dua orang sehari. Naga sudah jalan kampung aku naga pun boleh. Amo orang orang di bawah nor dulu kan, tapi dah berdaya na aje kita tu ni jaga ringan tu, kami terus mesti keluar. Kalau orang ada ni kita dua orang ringan masih jauh, orang ini kita amo nak orang yang muda na beri kita ni kan najis lo. Terus mesti jauh grup, dua na aje kita nak kerja na, sebab ni kita hidup dua ribu dia, dua ribu ni kuah, kau yang kamu tu, kita yang ini tu, kami yang ini tu, kita yang ini rasa. Kaja yang orang orang bangun di dia Malaysia, ia ini anak anak banyak na elok anak tomon jandam ma nalian nallo na rajul orang la juga, juga ni banyak gaya jasa ni lah. Mujur biar nasi yogur udah hera unah jen ceria ni sedan.
1: Oh.
3: Karena aku na jenya tanah rau na ngajenya dia na ya aku je aku je ni ceria ni amuk sedan. Naya gua ni kru dia na ini lekar orang jin dia sampan ni gua ni na belum ni na naik gua ni belum ni na gua bangun tu. Kaya na biar kita ni empat ya, dah lah itu je lah ya na biar empat empat lah senjor.
1: Eh.
3: Naga ni ni kalau orang ni jinil lo, sebelah ni rumah dia guna naow eh, jengal orang nalo gua, belum ni gua pun gua dungin gua ni rujukan dia kan susah jadi dari mana minyak untuk kita merong kerja ni, jadi gua pun dia ni jeling gua marah cawan lah untuk kita bukit.
1: Eh eh.
3: Nah sebelah ni kira ni tu, dia di ni nak rakan ni, sebelah ni orang ni ni jinil lo, ni jinil dia awak yang kau pun aja main kita ni, bukan asal jauh ni, jangan rasa ini dia nama masuk ni jinil lo rumah ni, nampak ni panggil orang ni sah rumah nara sah, nampak ni jinil ni lo itu.
1: Eh.
3: Kurang naik bilang kami jangan jadi sejuk jangan ada orang yang naik dapat milen ni wajah mungkin jual jangan ada lagi nak kerja ni demi orang ni apa ini lah para dengar lagi orang ni orang juga yang itu.
1: Aha.
3: Saya kasih orang ini seluruh orang Arab bangun jika sedena jual ni orang ini tinggal di guru jek rasa ini dah rancir ya ni ni jual ini aku rasa dia mungkin agak alat orang lalu dia orang dengar lagi mungkin orang mana lebih jual ini naik muka.
1: Amo siye. Iraje a mwana boda boda
3: mana vinyi gwe sha na ndo ngana ko lendo lulu
1: eh
3: amugara duwa na mise ne ne yegi duwa na sia sata boli boli tu chinga ave duwa na sia mbiara ni ne duwa na yana lo baru mal mala ya ila ka sibe suwa na na ba na ya no da ila ra sibe na na lo ngani
1: ka gol ngani li yolo
3: ka gol ngani la yolo na no na langa ji dian de ne lo na yolo na ila ji ko mpa na wal ngar rai ka ke dam ka se ji duwa na mise ne ne ore baru mal mala no ra ya ila ka sibe na ko ore ba no lo ngani la yolo na sibe na na da ni lo ila ka sibe ji re ra hi ne na ra na ni ara na sia ni ra sa ji ko ngani yolo kaatu wala tagi na sa kumina ndili ama daje bana na hama na ko madi to se se gari na jona ne ge yu ne mori hage tena ro ge ge ga ma gali fu ayi mori hama ge gran bu terai mu ru ku mo nagrai mu te ru di ga mu ga ni ne ko ni ra ru
1: ashe ashe baba gidi pe ru mo ki ro do
3: fa mu
1: aye
4: Kidareza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
5: Mayan FM Ewangan Olo Show.
6: Tuesday, Gen Z. Hii ni enu watu wangu maze. Ukona kitu ya kubonga. A hot check, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living maze. On the biggest show, Gen Z Manifesto, say less. Send in your submissions on WhatsApp. Number ni 0757-725083. Catch Gen Z Manifesto every Tuesday at 7:30 p.m. Dania K24 TV, Kameme TV, K24.digital.

0: keji Paulo Siria e yani ero muno ni nyankai ajoki wanye ermangari laini imagine ore nenke ngasia ni sardagi nyo ilchoreta yani amu ore nakop ero shirare nakop ore lungana ne nginyaki kut ore reneweji kegira ajoki ole pala ya ajoki iyake neva ya ajoki iye mpaka mushu ore rendalo ninye najiru hai kanga reji fulani iyo ndiyo dunia ya siku hizi inapeji teniara olchoro bole tipat olchore la indi marejo teniki nkiliwani ajo kanga olchore lino kanga enchoro wetino na indi marolimu ajo fulani basi uko bara umebarikiwa kaka wala nini ngoni kiti ya risharen kigwena kuna san enteiva agra ikilikuwa nake rendua raino inchere kama roi ateye wana boda boda kera boda boda ni inchiriani kore duor boda boda ni lang amu inchero hii yogri customer ni linyi kage yolo lorinda ya ajo kidima ini hibunua na customer ni kage munyama ni lelo watu ni wanyama buwana kagira ninche ipangagi ore punu na kagira ajo ore rele ore ronkolongi yari meure rininya na dunia ore letu utu neku olalai idolta pemilaka iripota ajo kigira ingoru oltukutuk oje nepoi abitu nepo ninche itoki amir oladuo tukutuk nepo asie nkaruisho idolta amu era ore iltung'anak lena kop mokure roi eyaminino ikake ipikita tadu incheriani ana wana boda boda na ribin tai hello Mayen Mayen FM hello yeu
1: Iba
0: oleng.
1: Yo hebro rodonga lo jola da ro iri do ri bisin.
0: Karibu oleng olo da.
1: Ela ro ni ngora mo jadala.
0: Ho.
1: Ore ma se yo du guru gi.
0: Ehe.
1: Ya ro se ya ga ge me ro donga ni le me gila mo re nyelo be na ge gil.
0: Mhm.
1: Donga na lo jila rawa.
0: Ho.
1: Indi na ine bi ge se ya ne gi ga yo lo ro donga ni liawa.
0: Ehe.
1: Kaji wore rangara ki engulu yodunga na ke jodunga ni maraisho yonte sayi
0: hao
1: nela anangi nyoi
0: ehe
1: ya radi yoka zanka ya longu lora asena reno yori bisila jo eru nyoja gena iro dunga na dunga na wore jo kila yin jege le rejisa nkala
0: hao
1: bagar bisil
0: ehe
1: neloru anangi na dunga ni lo yolo
0: ehe
1: amaje si ade kara mero dungani lo bugure mero bimpaka ne lorul bisil mege yo lorage
0: ho
1: ne go ore dungani na lo duguru gena ke kara ante poke na imia
0: ehe
1: amu ir mugurani poke na ina bro lo ria go duguru gende ora ke sie zelo na ini na go dungani lo customer ni la walari angara
0: ho
1: amu ibe na ina dungani moru ni mi yolo
0: ehe
1: Negeri naik ni naik sangka kah, bukan nama dah naik. Hari jangan naik orang ni udah guru ni mana ni dewi jauh orang ni dua pesai par.
0: Ho.
1: Arah ke rasa lagi esok aje gulir fitukuk.
0: Ehe.
1: Negeri yang ni naik tu naik ni ni rasa naik ni merah ni naik ni tu beri seria.
0: Ehe.
1: Orang naik bagi tu orang ni naik ni ni yo lo ni jauh naik tu mana beri seria jinne aham roye awa naik awa adnur orang customer.
0: Ehe.
1: Ini korin nenek rendu di negara mabuk lagi rendu kan? Negeri lo ya, jauh kahai dulu lo ada dengan lo rugi.
0: Mhm.
1: Ame ini ngasih nasi naik rumah nasiria naik subuh bu.
0: Oh.
1: Kalau dengan lo orang kayak ini anak kita kemarin januari mukanya naik di dalam sebentar dua ya cawan dah jo ayah merani lo rumah nyawa na beluna lo rumah ni gila identia rugi rendu. So ini mana yang mukre ini di mari kita nasi safari jangkar aja neraju lagi.
0: Oh.
1: Oh nana ya naya itu orang ni ni kita tu sayi ni miliol ni miliol lah nana tu sayi lah nanya marohono.
0: Marohono naling.
1: Naga jemur naya nana orang nana leboda boda.
0: Eh.
1: Wajan orang seria nasi benda ya mu kesibra roi orgasma ini sih dia macam.
0: Kesiba.
1: Amel lagi dia dia dia nana orang nana orgasma itu pernah ni marohono.
0: Ho.
1: Lele sinye ejijinge leru guru gala gastuma wae leru ngani lera uro uro guru naa ninye elra forma sinye
0: mhm
1: amu gara raro ya amu uro siya gira ndate
0: ho
1: nejing oltungani oruko nai ormalimui kumbe eeta mpisai
0: ehe
1: ajo ke emeeta ele malimui nejo alorua alak ele tungani mpisai najo nedol ele tungani ele malimui eeta mpisai kumok
0: ho
1: neoru nena pisai
0: ehe
1: neeku naa ajokira ake naa iltungana mataa wangalifu
0: ee
1: oltungani onapi
0: ehe
1: olonapisho
0: ehe
1: metaa ore ijingita oltukutuk tayiolo ajo kangae likinapita
0: arashu kangae inapita ee
1: amu bodaboda oshi taata egirae aasie ntokitin kumok
0: esipa pi
1: arashu ore naarino kidim toltunganak kidim toltungani atejo uyawayo kumbe naa enaarino ewuei naaya
0: ee
1: neeku peekiaku ake enkalifu silu
0: ashe oleng
1: ashe naa
0: aya peekiaku wangalifu newoiroi anake eyieu peki underline pookin peki aku wangalifu olo napitai orkastomai onapitai tenebo sirugi ele ogira anapisho amu mekure asidai enkop John

0: emane ga yoge e la den kai amosabu ga yo rada nye ti adwin kishu yang
1: na wali yesu nejo kia nejo miure isho wale abaiki tata ntunga mak interio
0: Tiatwa mayana tene enga moro rile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagra la masa ene medo ya garanga ya ena isho
0: Ne mwani mo tiatwa marida
3: Enko robi lenka
1: Ngwere bo agir lesho shibi no shi na inyani Ngwere bo agir lesho shibi no shi na revika shara ni olkipiro
0: Ere maya Kio long ewiki Juma tatu wa merabegi juma Sato mo nenka kenya Omita isho sato mo narenka kenya
1: Ngwese
4: Hashi
1: Inganaga yogi lo ishi washi
0: Inkorubile Mwitare inungore ton nyangusi Norike saruni na mnyaka
5: Mayan FM Ewangan olo show Mayan FM